Selamat pagi lagi pencemburu pilnya Ari PW. Pagi Ari Amar nuhun lagu dan sami-sami topan pagi. Biasa anak gadis Kalimantan. Gadis manis. Songaruba judul Anak manis segala Anak gadis. Gadis manis. Gadis manis Kalimantan judul nete Ari PW selamat pagi. Temang isukan insya Allah liar nyaman tiris nempona. No laguna sami-sami tenining kujang saat pagi nyimak ata pagi ayah kaci dan nyemang kebogo anak na dah kalau dikawin ku bapak na kakek Sugiono we napa jadi matere kabayang lawan saya imana we kita bisa digantian deh pau ku anak lawan pas udah dimati bapak na lawan we jadi budak na arek aing ngerek itu kehel aing har niat sabut bapak na ini tuh tanpa sinengaran gubernur sok ini tuh pajikan anak di mah pauk ya mah teh.

ari PW lain cek budak nanti cik mah lah da bapak keur eueuh ieu asal ada tiris. Badaerah Perwisna Lawang. Perwisna Lawang panto di badaerah oleh kagoka. Kacida. Tapi dia bakal beda imah tuh murun bakal misa. Hanya enggak hiji. Persib Bandung resmi memperkenalkan skuad yang akan mengarungi kompetisi musim 2026-2027 sebanyak 32 pemain. Diperkenalkan di hadapan boboto yang hadir di Bandung Arena pada hari Selasa kemarin. Dari total pemain tersebut, 8 diantaranya merupakan rekrutan Anyar Maung Bandung. 6 pemain berstatus asing, yakni Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Marione Peralta, dan Danjil Loncar. Sementara itu, 2 pemain lainnya merupakan pemain lokal rasa asing, yakni Sandio Wos dan Ragnan Oratmangun. Kehadiran mereka diharapkan mampu membuat Persib bisa meraih prestasi terbaik di musim 2026-2027. Persib tidak hanya membangun skuad dengan komposisi yang lebih dalam dari sisi nilai pasar, Maung Bandung kini menjadi salah satu tim dengan market palu tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data transfer market, total nilai pasar skuad Persib Bandung mencapai sekitar 165,73 miliar. Angka tersebut menjadi gambaran Persib banyak dihuni pemain-pemain bintang dan berkualitas musim ini. Dan ada 4 pemain Persib Bandung yang memiliki nilai pasar tertinggi, diantaranya Tom Haye. Nilai pasar Tom Haye, pemain berusia 31 tahun tersebut tercatat market value-nya sekitar 15,64 miliar. Kemudian diikuti Mario Peralta. Mario Peralta, pemain asal Argentina, memiliki nilai pasar sekitar 13,4 miliar. Setelah tampil luar biasa bersama Borneo FC pada musim sebelumnya. Juga yang di Persib lebih gacor. Kemudian urutan ketiga ada Sandy Walsh. Pemain dengan nilai pasar tertinggi berikutnya adalah Sandy Walsh. Ya. Pemain lokal ya. Pemain asing rasa lokal, pemain lokal rasa asing gitu ya. Dan nilai pasarnya sebesar 10,43 miliar. Balsa Sekulic,

Yang berikutnya adalah bahasa sekucil, sekucil, sekulicik. Penyerang berusia 28 tahun tersebut mempunyai market value yang sama dengan Sandy Walsh, yakni sebesar 10,43 miliar. Nah, bahasa sekulik ini datang ke Persib dengan status sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Montenegro. Nah, itu nilai pasarnya. Nah, nilai pasar adalah harga, perkiraan harga yang diperoleh dari penukaran suatu satu barang aset. Jadi harganya itu sakitu lamun aya nu rek meuli tak gitu. Harga pasar nanti sakitu bisa rek dibeli ya Mario Peralta. Tadi nilai pasar nanti kan 13,4. Tapi bisa rek dibeli sok 13,4. Soalnya lah, kurang lebih lah untuk nilai pasar. Selamat pagi, Rusdi Setiawan hadir beres ngopi siap nyongculan mesin. Ya, ini akan hela tutor atau Rusdi na YouTube mumpung isu kene. Ya, tutor nyenaun itu nu yang cilok ke nyenaun ne. Sing aya gadang hirup.

Mal cek budak nanti mumpung bapak tuh ayah nyekedeng yuk mah. Aduh. Kiamarannya polos. Ayo pake nyekedeng yuk mah. Arif pake niat itu mah. Amin jai terikum salam siapa ancah yang wing mang jadi pemain meng balah badai bebari ngala duit kok liar-liar gitu mah. Ya jelas lah. Cuyang, por diajaknya ke deng we, kamu kalah jadi keluarga gitu mah, ya wajar lah mantan pacar. Dengan bayang ya, mama aja. Mama, bapak kemana aja? Kecek budak nanti ke mama tere nanti. Tuh ayo bapak anu bajang, jalan ke Jakarta, dinas, ya, ulin yuma. Ini segampang itu ya. Cek mama nanti mereka kemplu cina. Apok teh wajar. Ya seno apa kan dia nu ngajalanin lagi warane anak-anak. Boa yang enggak bisa dibandingkan. Terus di Setiawan, iya ceker tidak mood, oh kerga mood. Ya bikin moodnya lah. Bapak nang orang kene emang gubernur usianya berapa ya?

Usia Gubernur Kalimantan Tengah itu 54 tahun. Ini sekolot, ha? Usianya 54 tahun. Nah, istrinya berusia 27 tahun. Tak pantas beneran. Jika nate dibade-bade gitu pas apel budak nate baheula. Pak antar apel cerakannya Aisyah. Aisyah kan nate. Nah, berita nang gitu tuh nya. Pak antar apel kemana kan nyai Aisyah. Ternyata bogoh. Pengalaman buah pokte wajar, amin. Pengalaman di mana? Wah, kuatin kayaknya. Temuan nyinur ke budak.

0: lagu berikutnya mangga nyangakeun.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek
3: terdekat. Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya tuh, yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora, iceng hayang Facebookan. Halus HP enak, meli di mana ce? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh. Naon ce? Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Garis Manis Kalimantan yang ake. Adin oye cek bapak nanti jang. Asaka harti budak teker bapak wenye cen. Ke ujang pemulikan wahon. Gitu bener nyamang. Ya tau lah. Di bibit aku wahon. Cek budak nanti. Nyatu sok pak. Opik Cimanggu pagi ontoh daikin kita mau dibuli mang Peralta kutim rancap petir nggak kermain di sawah garing hari muli pemain miliar-miliar hari hadiah domba ngejedok gitu lah pemain nu ayah weto hari kuih gitu kontrak terus di Siawan lain hari isuk-isuk ayah riuh WX6 kalau gak supaya Jumaah ya daripada senam aing lah gaya terus di gaya dua truk senam. Ata sok jang didukung kuat mentanya kedeng wae malah ya, tapi anu minang teh gini yang komo mamah tere kagara 27 tahun gitu keur gawok-gawokna sia jang. Pukul lah. Lagi nanya kakek.

0: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Pak Kuin, selamat pagi hadir tanuging karena kopi arabika jeng cipe isuk-isuk. Iya mangain poe wis poho puting kopi arabika. Dorong ku lagu all artis Adela bintang pentas mun bisa. Bisa ngan loba teuing ngan mana versina. Bintang pentas Adela teh aya 2. Nurutan teratas nu 2 minggu yang lalu, nu 4 tahun yang lalu gitu. Selamat pagi Ata, Mang, ieu mah nya. Lamun di mode serius-keun ieu mah nya, jaman ayeuna mah eleh ku harta dan tahta lolobana mah. Sanajan teu kabeh kitu ge berarti lamun ke carana mah kudu nyamar jadi CEO jiga film Dracin. Anu bener-bener nerima apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Lah nyamar-nyamar segala. Kita bisa sesuai jeng pengharapan. Kode, waalaikumsalam pagi. Atun laguna menikah tampi pisan pagi. Rusdi Setiawan, minggu kadieu mah ngek ngilu seserahan asa dulur dak mangginya saha.

Binaun kita dulu. Oh, budak kelapa pundu emang dulur kelapa pundu nak. Mau bisa minggu mah. Minggu teh ulemanana meni padet segera. Pertama teh pe minggu teh kiruhiat nyunatan si Ronaldo di ulem. Kemudian guru di sekolah kawina sarua pe minggu. Terus ya tetangga di sim guring ya sarua ngawin kenana pe minggu. Gitu jadi ya tilu ya. Nah jadi mana rek dihadiran ya tetangga lah ada wing artena kagiruhiat gerui ceng diambura maha kehadiran si Ronaldo maha kehadiran ya soalnya kan itu tadi tetangga jadi panitia sekulu biung gitu sok bagian eta ya sa eta-eta we ginan aya ya, tetangga aja kumaha warga sorangan kan sim kuring RT-na hadir 0197 pakuin anu 2 minggu oke okay. Rusdi Siawan kasalemur da duka ek dipungu si akeona ge serahanana oh ka orang dinya kene tante budak kapunu tengah sana gede gak apal salam nawe kabilasnya menpangi Rusdi Ampura gitu sing sarehat gitu dah hari nge seuh almarhumah mada ke pernah panggih deh sing sarehat ya lah bilas sarangkula warga didinya kata putra kapunu sing lancar segala nanya sing sakinah mawaddah warahmah hari PW siap mulung hayam mang lah loba job ayah namanya ya, alhamdulillah job kehadiran uleman pakuin alodo alodo ke loba numacahkan budak ya, kade pasti kendima ya cai adon kayak mau batur kena ayah yeah. Kakek Salim pagikan saya ayah karek beres jumsi langsung sarapan bubur kadu 5 EC da keluarga besar lobaan lobaan yang biasa nah onda samar-samar rasa aku dulu tekan udah payah amis ya tulah udah payah amis ya Ma Adi, teikum salam pagi. Sugantelin Nandi, kami karek pacetrek ngariwe nyuci wat cambo. Kami yang cukup satu, can bosen kami karena lagu Ida Layla. Soal SP nu Ma Adi, teteh nu kami na dikecualikan. Jadi mau bijil karena we asim goreng. Kata Ma Adi ke toong cena SP. Besa mulu naon, besa kami germuludan. SW naon SW cenanyun SW sakitu cantikna cek Ma Adi teh malalakon da eueuh cing teh eueuh SW sok cing teh screenshot ningali SW na kumaha loba nu ningali campuh cenah wae campuh nya ari bahasa kolot loba cing teh nu noong eta SW na campuh cing teh tak berarti eta teh postingan SW na teh kasim kuring na dikecualikan madit gresok toong dina pengaturan na jadi mau angkat toong kusim kuring da sim kuring na ya, dikecualikan eta teh kumah adit na mabijil masih wat nyen seberap puluh SW oge eta buktina kan di sim kuring teh ayat teh muncul kan ditinggalikan di ilustrasi genta ceng teh anu ujang RH ayah ceng teh biru dina buludan foto profil teh ta anu biru mah ceng teh can dibuka can ditoong ta anu nyicuyang ceng teh ayah anu nyicuyang mah jadi abu ceng teh SW na teh datos ditoong
Da nyieun cenah nyieun jeung mah adi teh campuh cenah noong.

ceng teh teh hayang pagigir-gigir eta yang ningali eta. Nya bener atuh ceng teh teh. Loba ceng teh noong campuh. Teu bahasa noong campuh. Ari pewe nguah atunya. Iya dong. Secara panitia atunya nguahnya di bahanannya udud saburatina. Adin uya lamlatu mang, mang maloba job uya ngejob hiji jinda ge ngaput menang nganggur ya Allah paparin kalancaran usaha abdi amin. Amar paya sengita weke siga kadu konten atanya ke kadu konten keke. Bandung Cikangkareng pagi, salam semuanya pendengar Sukapura, gue Sambalado Ayu Ting Ting, wassalam. Selamat sore, selamat pagi. Kakek Salim di Amang, ayah kene jatah sayang namul, ajakan ke BMB tuh, ayah ngegantung hiji. Kemarin tadi borong ke Ujang RH, kapanan ya. Efek teh ceki Ujang teh butut, cenanu kamarima. Aja kana BMB ala aya ngagantung hiji badag pang badagna urang recah urang pura ku tiluan urang tamul aya kene mun nyesa lima deui kana geus sina si Ujang sesana mah. Kang Ade selain mani dikecualikan ada apa duka da kudu ditingali sana Madi teu aya, gitu teu aya SW na kana abina. Nah bisa dikecualikeun kumaha da kami da teu loba dosa ka Kang Andi teh diperiksa ku si Adit da harita kami ke DI mah kulon di tempat ngagelar. Cek si Dede bisa dipripasi, cek si Dede tapi henteu dipripasi. Naon atuh da? Asa kaharti ku otak cek. Ayeuna nyeun status tah sok sok ayeuna kieu ye. Orang buktikan. Sok ayeuna Mahdi nyeun status. Urang toongna ku SP Sukapura. Urang ku Sukapura. Mun aya mah status nanya. Sok Mahdi nyeun status terbaru we. Sok status naon we. Ping gitu teh naon gitu. Urang toong ku nomor Sukapura. Lamun dina nomor Sukapura aya. Tadi nusim kuring ge kudu aya. Lamun teu dipripasi nya, lamun teu di kecualikeun. Ame Joyter sugema jadi panitia menyawaregnya di bahanan marukan. Chef Robin campung balada teh jeung bram. Campung. Kana beul teu ngadenge bahasa eta. Loba cing teu ningali SW na campuh.

0: Opik cimang ngebuker ngaku goreng amangnya Mak Adit teh pada dikecualikan ame teh apalun amang teuing. Teuing da eueuh dina uing mah. Kakek Salim akur Facebook amang yes ke nu saya jadi teu bisa lalajo emang campuh kaos burayak bejaan siap ce. Mak Adit mun kanu kake moal aya da teu boga nomor Mak Adit. Yang seri mah ditacna ieu nomorna asupkeun heula. Atuh kapan lamun teu asupkeun mah lamun salah nomor ceng teh moal bisa ngobrol urang teh. Ini iya cina lagi nomor na ditinggalkan nomor panmu. Lagi malit ah kan kari pepangi kira sok enak tinggalkan lah kira.
1: Aduh, aduh, Gusti.
0: Oh tak dinaik tak ya bikin SW nya.

Wing itu bukan Nur Madi, nah, Sven Ulayun ada campu. Terasa campu. Campu, ya. Bandung Wing yang teranyain SW, ya. Terapus tang posting SW, jadi tak apa lah nong tuna. Pak Wing yang agak.

bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah.

0: aman. BioHSA bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, ayo ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes BioHSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung. Terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Pagi rada dirokan heula lah. Rok rok rok. Pakuin nepis laguna sami-sami epu cobi tingali di Mang Andi bili pembaruan status Mama Adit disembunyikan. Carana kumaha? Cobi di screenshot etanana cara-carana Pak Epu. Lain noongan mah dina noongna di mana gitu nya. Pembaruan status noti Mama Adit disembunyikan. Kumaha ningalina teh kita yang apa penasaran? Dina nomor sokapura mah aya bijil gitu nya. Status Mama Adit aya nomor SIM kuring malebeng. Tacarana eta kumaha gitu. Nah hati Mama Adit anu dipripasi aya na pamitina HP SIM kuringna kumaha ningalina gitu. Tuh, apa lagi? Ma Adit, eta meureun Kang Andi delek ka kami nyao. Mata disebut campuh teh sok aya nepi ka 82 urang nu ningali status kami teh. Udah uing bingung geus ningali naon, aek ningali naon da uh naon. Cing ya. Teu ngarti hayang apal. Aek di mana ningali Epul, Epul. Eta Pak Epul coba. Tutorial kumaha carana di numana gitu ningalina. Lamun da status Mama Adit wungkul. Kumaha gitu carana? Cobi can tingali dina pembaruan status Mama Adit. Ya. Disembunyikan, ya bili disembunyikan. Kapan apa sih diklik nu Mama Adit anu muncul eta foto profil? Ya. Karena enggak ada status teh kan? Jadi nggak ada status pas diklik teh foto profil Mama Adit teh. Terus kumaha? Teka arti ayo. Apa bagi Adit? Cuyang loba dosa cina pesi amangna itu teh Mama Adit. Terus naon? Segitu HP sekretaris DKM gigi oke. Terus aku mah tuh. Kakek Salim sakti jeung nama Adit mah rek ngajakan dahar ngantai ka kakek nya moal atuh dalin abi nu boga hajatna ge har. Ari pok teh kakek rek ngajakan dahar ngantai ka kakek nya moal atuh moal ngajakan ka kakek bade nu hajatna ge tetangalin abi ae. Kan abi ge diajakan ku batur. Ari kakek Salim kan abi diajakan guna boga hajat jadi panitia maunya abi ngajakan ke kakek da isin lah. Kan orang misa ke orang mah ya. Dar ngantai orang misa di Ki Amar ya. Rusdi Setiawan mon amang kademek disugan kopi luak kopi luak luak lagi cena iya mah luak danten can kolot luak lagi jadi ngenapisan nyanya aslina era. Andi Dewo pagi baru paceklek gaskeun lah bari nyusu jahe udut laguna aya waktu di Republik Mantan. Ya nantilah. Epul karena pembaruan status biasa di scroll ke bawah biasanya sok aya tulisan status yang disembunyikan. Oh gitu ya. Ntar kita coba ya kita scroll. Apa Bu Antara pernah nongan status, saranyin status paling nongan statusnya mau nyicuyang nyicuyang yang status buru-buru ditoong bisa nyin status bisa capek nek dicarekan bisa nyin status bisa dicarekan acus geus kana profit terus kana pengaturan tinggal bisa di privasi. Oh acus pinter acus ya uing teu apa jadu na geus ya kan ge orang tinggal lian heula ya. Dan apa sana kan tara pernah utrak-utrek status lah jarang pernah posting status gitu jarang-jarang kan ya. Paling kemun hayang gitu. Ada tuh hayang gitu ya, nyen status di WA mata jarang pernah ya. Tara gitu tapi hari pernah mah pernah tapi teu kahitung sebulan sekali teu kahitung sebulan sekali kan bikin SW teh
Eta pengaturan itu ini tetep paham lah. Terus di Setiawan temahi kuota amang na buah jadi tetampil status anyar. Aduh ya gegabah. Gegabah nuing kartu halo senyudukna. Temahi kuota pakai kartu halo dong. Samong nuing. Samong nuing terpernah beli kuota kartu halo dong. Dinda nu diomekeun sanes HP Amang ari dikitu mah tapi HP Mama Adit. Da moal ngaruh HP Amang masing dibantingkeun ke nu kudu diomekeun. Nah, pengaturan di Mama Adit na. Tuh kan es bijil deui tuh. Yeah. Acus jeung barina ge bae atuh lah bet kosok nempoan status jus setara. Da tara uing ngeutaran nempoan status kan Mama Adit. Pas kami keur muludan toong cenah status kami gitu kan ceung Mah Adit kami keur muludan teh status naon Facebook naon ditoong na Facebook da eueuh status Mah Adit gitu kan ditanyakeun na Facebook lain dina SW cenah na WA ditinggalikeun da eueuh ceung teu eueuh SW nya nya eueuh postingan gitu eueuh postingan Mah Adit ditinggalikan, diilustrasikan, ta ceng teh nu aya postingan SW mata nu ujang RH biru can kebuka, ceng teh nu ujang RH mah. Da tara muka, kami na tara muka WA, ta nu nyicuyang mah abu, geus dibuka, ceng teh nggak dibuka postinganana. Da nyieun, cenah nyieun kami teh, ta cenah nyieun deui sakitu cantikna, can ceuk Mah Adit teh. Sok sekin sok ceng teningali aya nu noong teu ce SW na campuh emang tara noong ngamina tara noong ieu tara noong WA tara noong postingan ya postingan SW gitu masing sasaha oge kecuali nu nyicuyang mah nyesok ditoong. Ari PW aja nya tukang namang warna pinter ge mentukang tembok mentukang tembok ka basna cenah acus baru terus dia enceng sombong atuh kudu dong ya Mah Adit komo kami moal matak apa da sakola nage kur kaluaran ti SD rek mayar BPJS ge soku ADD we da tara tebara recus di patahan ge sabaraha kali ge sawak ari di HP abi mah teu dipripasi jeung si Adit mah duh kamu na HP Kang Andi mah dipripasi da delekat teh nyaho teu apa uing mah ya kumaha anu dipripasi nu kumaha teu apa tara uprak-uprak nu kitu geun ge urang toong cantik tema foto profil kami lain statusna apa saya teh nyebutkeun ana. Mang mana pagi Umi bulut kelak sarame calik Umi malah. Ma aja madir moal FYP nya emang status WA membentuk status dina Facebook alasannya seperti itu. Masing anu noong semua teman kita noong kan anu noong upami sim kuning bikin postingan WA ada berapa jam gitu ya. Berapa jam tuh gitu sampai ratusan gitu kan tuh jadi duit bar beda aja na Facebook kan ada dapet ya sekian dolar 0, sekian dolar kan lumayan jeng herana teh jelemanya kan HP munsim kuring posting SW nya nyieun gitu nyieun status komo lamun status berang kene gitu status senyian status berangkene karek sekian detik ke karek dipuncul ke nage dan saya nunong itu ke hati ya ingat akan apa jelma kakak lagi cancan semenit-menit acan kira di upload gen dan ditong itu ya heran itu jelma kan apa gadag nete sih kata cing area gadag ha

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Abang, aku pulang.
4: Apa? Apa?
5: Aku tidak punya saudara seperti kau. Pergi! Pergi! Pergi! Pergi! Pergi! Pergi! Pergi! Pergi!

seneng banget lagu itu ya. Iramanya itu dungcrek ya. Pak Gedut tentunya. Selamat pagi ya buat semuanya. Jam 8 lebih 30 menit, 34 menit ya. Semoga lancar terus aktivitas yang Anda laksanakan sekarang ya. Sing hasil anu mecekil apa namanya. Kita ngobrol lagi. Mang Manap kadu campur madi campur. Ada dewa kade bisa anu dikecualikeun kadang tina pengaturanana. Jadi tina pengaturan si pembuat status dikecualikeun kanu tetampil status SP nabi kadang sok ngaha jadi gitu kan dikecualikeun ka itu. Kesaha kamantannya. Mantan itu na kontakna. Yang namanya yang mantan geus ulaya eta andeui. Udah dicek ke dina status nu kami tidak ada satupun nu dikecualikan. Lamun bareto manya ku kami teh sok dikecualikan teh anu emaknya anu lanceuk sok dikecualikan. Lamun sim kuring upload keur bobogohan. Sekarang difoto berdua jeung Icuyang gitu. Dikecualikan lah kak emak, kak emak, kak lanjut dikecualikan. Era ditunggu mau ingger mau kuhan difoto. Udah ayo nama. Tidak ada no dikecualikan ayo nama. Misalnya nyana SWN aja tara kan. Kayaknya ngeposkan foto gitu. Ngeposkan foto berdua. Sok dikecualikan lah gitu. Lanjut dikecualikan. Soalnya mama sok melongan wae nongan SP wing. Era. Ontohot kudu diriungkeun ya Madit mah bener. Nya da kudu padeukeut. Da hese pa jauh kieu mah. Entah di mana letak salahna gitu. Acus kartu halo Rusdi si bapak ieu lamun kae mau wing sok nanya ke non pin na WPT cus bere kuing mah maroyal amang mah. Tarae wing tara menta voucher WiFi ting. Kartu halo dong. Adin uye tapi di save nomor mah Aditna dina HP amang. Bisi di save na radio hungkul mang matak SWT tampil. Lamun di save dina radio wungkul, otomatis dina SIM kuring moal aya ngaranan. Da SIM kuring teh nge-save kontak itu satu email. Anu kontak radio disimpenna email eta, anu na nomor WA pribadi disimpenna email eta. Jadi satu email. Jadi anu disimpen dina nomor radio otomatis udah kasimpen oge gitu dina WA anu SIM kuring. Di nomor pribadi gitu. Mata anu nyariin status sembling. Oh, ya. Entah di mana masalahnya saya tengarti. Dinda Madit masing numang Andi di privasi ge paling anu moal tiasa ningali status na Madit. Ari Mang Andi mah tiasa. Atas jam nama Adit tuh kada diomongin pangaturanana. Privasina ge dibisukeun panginten di amangna enggak ada satupun anu dibisukeun. Untuk pembaruan status orang lain barusan cek si Apple di scroll ke handap nggak ada anu di nggak ada di anu dikecualikan itu dari pembaruan siapapun gitu nggak ada. Terus dipinter ki Acus kan ngoprek HP-nya mang hayang panggilkan kunci HP di luar kan itu dikunci bisa nanaun tadi kunci hitung itu kunci kursor lokeun layaran muka HP. Har. Om Eja itu tong burning gitu mang. Uing genu ngaput HP teh nyong cuan nampen sejen belaan ngamodip tripod daya kocap kergawe nonton YouTube uing. Duka batur sarua gitu kas uing ngaput berulah jokutub. Sarua. Anu uing mantu. Pak Sadi Cikukulu pagi hari PW da asli namang. Uing karek ngirim karena SW gesanu noong. Cacak ning can dikirim eta SW. Teka hartin capruk. Ka
ke zalim buan uing dikecualikan peda tara lalajo uing. Ek lalajo kumaha teh nyeun SW na ge tara abi mah. Tara nyeun SW tur geu ningali kumaha rek ningali naon euy. Nggak ada satupun yang dikecualikan. Barusan udah dicek ini tau. Nggak ada. Andi Dewo janji sama mantan. Tak ada kontak. Tak ada kata kontak mantan. Ya kan ya. Palingnya diganti tukang galon. Pakuin guys. Boga budak parawan. Gak anger we. Era kepanggih indungannya asli nih sih. Era. Sok noong emas status jeng lanjut basa harita ke basana basa ngupload status karena motor emak sini pengelana noong teh. Adin we carikan si email lah si cemburuan buah. Bani Iban abi maang can pernah dikecualikan namun nyen status secana jen kontak na campuh. Campuh. Enggak, enggak ada yang dikecualikan. Ontod kada aya saksi para ahli ekonomi kada pamin diriungkeun mah kada nya da mah bener guru ieu mah guru ngariung. Ma Adit ayo hu wati kecuali kenya ka inung era. Era. Oh ek diriungkeun Mang Onto da setengah. Nah kami mapahingan kami taranoong status Kang Andi sareng bermasalah ieu HP nu kami jeung nu ka Kang Andi. Cek si Adit henteu cenah henteu dipripasieun nu abi ge henteu. Cing antinya eta. Kayak orang tes. Kita mau bikin statusnya.

0: Sok, Madit. Aya teh dina Madit nu abi. Nang badami we nang. Kita udah bikin status, Taong. Tumat Tuhan mah langsung menyukai. Gatuh cicing kan, ha, itu teh lengan teh, ha. Nya, can ke sekian detik ke? Aya dina uing gambar wagodeg cek ome tuh magias aya. Aya teh Madit. Lamun enggak ada dina Madit berarti nya error eta. Terus di Setiawan naon atuh dipikasikeun mang jeung Teh Cuyang teh. Acan direstuannya lain soal restu. Markas di India. Ame jahitan nu teu bisa ningali SW batur mah WA-na ilegal. Adin uye nyimpen kontak mantan ngaranna diganti ku tukang galon ceuk abogot temanya tukang galon narosos emam paling arek ge narosos minum macan. Neneng kunyang tadi abi ge ayeuna mah tara aya SW Kang Andi teu duka teu aya nomorna. Abina terang ada mal SW sok toong ta ene mang ada mal SW keur ngetes Madit aya teu. Onto aslinya kada diriungkeun yang tas beres ngeriung teu dibagi besek eta ngaliwat hampir tahlil. Aja sebutkeun statusna ka mah Adit mah teu kudu nempo mung. Geuna sina neang sorangan. Ata lagu Serigala Bulu Domba Sherly KDI si leunyai pipina geuning betah musik nanti siap nanti ya. Madit eueuh nyenaon atuh. Wadinya bermasalah nya status kami di Madit eueuh nu Madit di kami eueuh nya kumaha kudu merekeunana
1: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: FM.

Oke, okay, SW-nya udah dihapusnya ya. Soalnya ke Mahadir gianggar tegak tingali. Tadinya kan cuma ngetes sih. Ngetes untuk orang yang lain lah pasti lah. Pasti nara repi gitu kan. Berarti ada masalah gitu. Masalah ini udah SIM kuring di rumah Adit. Cuma dipastikan di SIM kuring gak ada pengecualian gitu. Gak ada pengecualian status. Kalau nomor gak disimpan, mana mau muncul ngarananya di SIM kuring gitu. Dak, yaitu tadi penyimpanannya dina satu email. Nyimpan kontak na, nyimpan kontak nomor nomor registrasi ke Sukapura gitu. Nah, nomor SIM kuring. Enggak mungkin apa? Naon gitu itu arti. Tenening kujang teu aya dina abdi, berarti teu disimpan. Teu disimpan nomor abinanya. Disimpan dulu. Adi Nuye ke Dima ngirim SW nanti khusus ke Mang Andi mah lewat chat. Weh, mah Adi tawa pice ameh pada ketinggalan. Niat itu. Kade nomor Amang nanti disimpan di HP mah Adi. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Pasti disimpan. Jadi simpan disimpan gitu. Madua curiga tadi save etete nomor Mamang na kuma Adit. Tapi etama bisa dages paham nomor Amang na meureun eta ge. Tapi cetan nya mah Adit dingaranan teu. Naon eta ngaranana cing so? Gua teu dingaranan meureunah. Teu dingaranan mun ah. Terus di setiawan lain tutor atau mang jaman tutor ayah nama kokuma gitu carana ngomekin status batur me tampil ngan kade di uprak-uprek kalah kapuar matu ngehatnya kakek Salim Madit piraku ah ya perlu diriungkan Madit tidak mau buka dute orang riungkan kan saya siap jadi saksi kekacauan ini buang ngaran amangnya jadi PLN 2 meren atau tangku voice note ku ketikan mau bisa atau ku voice note kata non terus diputer sami-sami pakuin nges mang ajakan ngopi sama Adit daripada pusing mikiran SM iur no ma Adit no kami itu tampil no kami itu tampil no ma Adit masalah apa gitu di privasi enggak gitu. Oh kia-kia nye-nye kia cara namanya kita akan coba hapus. Madit gini, Dino Madit hapus kontaknya. Nomor SIM kuring hapus kontaknya, hilangkan semuanya. Begitupun Dino nomor SIM kuring. SIM kuring dihapus ya, dihapus kontak, dihapus nomor. Nah, nanti kita siap ulang. Nanti kita eksperimen lagi jam 14-nya, eno geus berang. Disimpan karena ke Kang Andi Sukapura ayang ngaran Andi Andi Ajengan bisa pahili sok eno gitulah dihapus kontaknya bisi gitu ya si pengaruh dihapus ya jeng nomor-nomor nang AB nomorna gitu kita ulang nanti jam 14 nih sebagai bahan materi siaran ngomong SW pamit ya terima kasih maaf atas kegaduhan dan kekacauan ini ya tak udah beres nanaun ke ya. Rapatkan mang tetapi SW kudu saya nanti terjadi bisa cepekan kan bisa dituduh SIM kuring ke Mama Adit atau Mama Adit ke SIM kuring gitu. Jadi kudu clear. Sebenarnya nomor SIM kuring enggak ada yang dikecualikan satu pun. Ajaran hapus hilang ke sip deui biasanya sok dibarukeun mang bakal aya geuna gitu ya. Jadi kita hapus itu ya. Oke, nanti di save ulang. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk semuanya. Maaf atas kekurangan. Selamat beraktivitas. Nanti jam 14 kita bersama lagi insyaallah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang wargi setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Siapa yang bayi kupu-kupu? Ulpi kah? Oke, pagi setia seperti biasa di hari Jumat siang. Selamat pagi jelang siang ini Ulpi bakal nemenin Anda semuanya. Tentunya di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Karena di program Dangdut Siang sampai dengan jam 11 siang aja. Dan nanti bakal masih dilanjut acaranya sampai dengan jam 1. Ulian bakal nemenin Anda semuanya insya Allah sampai dengan jam 1 siang, jam 13 ya, waktu Indonesia bagian barat gitu di sini. Dan 2 jam pertama ini kita bakal isi dengan lagu-lagu dangdut. Dan untuk Anda yang mau pilih lagu boleh silakan. Kita undang Anda seperti biasa di nomor 081 222 81101.

yang sudah Opi hadirkan sebagai lagu pembuka. Semoga Anda suka dengan lagu-lagunya ya. Dan untuk Anda yang kebetulan sedang sakit di hari ini, kita doain biar atau semoga cepat sembuh seperti sedia kala ya. Nu sakit lahirna, nu sakit batinna, sing sembuh segalanya. Segera Allah angkat kembali penyakitnya sehingga Anda kembali ke kondisi seperti semula gitu ya. Terpesona. Dan untuk Anda yang sudah pilih lagu, ditunggu nanti lagunya ya. Nah, lebih cari-cari dulu lagunya ini. Untuk Anda yang sudah pilih lagu mah ditunggu saja, tinggal ngantri doang. Tunggu sakrab di ayat antosana sin satia gitu ya. Awas untuk satia. Setia seperti aku padamu. Walah pokok namanya. Selamat siang dia untuk semuanya wargi. Sambil pilih cari-cari dulu lagunya, silahkan Anda nikmati kembali lagu-lagu berikut ini untuk Anda semuanya. Selamat siang untuk semuanya. Ditunggu chat WhatsApp-nya. Anda boleh pilih lagu, boleh. Mau, tapi lagunya kalau ada diputerin ya. Kalau nggak ada mau kirim salam buat siapa pun juga boleh, silahkan.

0: Lain, ayo nama salah ubah toko mebel teh euy den.
1: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat siang hari setia semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsAppnya di hari ini, di siang hari ini, di pagi jelang siang hari ini. Ya sudahlah, ada yang nyapa selamat pagi, kita balas selamat pagi lagi. Ada yang nyapa selamat siang, kita balas selamat siang pun ya. Untuk Anda sudah kirimin chat WhatsAppnya, lagunya sudah mulai Ulpi penuhi satu per satu begitu ya. Yang belum lagunya belum diputerin, nanti ditunggu saja. Selamat siang, ini buat Ari PW. Selamat siang, selamat pagi Teteh Bu, selamat pagi. Oh, selamat pagi, lupa nyapanya aja. Selamat pagi, selamat pagi. Alhamdulillah sehat, salang sulna, sehat dong. Alhamdulillah ya. Amang mah yang lagu gelas retak belahnya, yuk gas nahan. Lagu na atas tadi mang ken bae retak-retak oge da gelasnya. Selamat siang buat Mang Ari PW. Jangan beredar panas kianya mang, panasnya nggak belentrang lagi wayah kian terus mau nyob no katu no gitu panas nggak betrak gitu deh. Padahal baru jam segini udah panas apa atu itu teh ya namanya teh lah atu hari kia teh ya hari begini teh cuaca teh panas apa terik lah gitu teh. Seletik tapi hese ayana pikiran hese empok. Selamat siang juga buat Mama Caca. Selamat siang Tetehku siang. Lagunya Dalam Cintanya gak akan lagu nata. Ada Andri Dewo juga, assalamualaikum. Pagi jelang siang Teteh Ulna. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang juga untuk Andri Dewo. Si aku ge hadir channel lagunya Layang Suworo di Kintun buat semuanya pendengar Radio Sukapura. Buat Teteh sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama buat Andri Dewo, selamat siang dan terima kasih juga. Ada Ujang Goni juga, selamat siang. Assalamualaikum siang Teteh Neng cantik. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabar? Kabar baik alhamdulillah ya. Lagu Aku Bukan Hidangan dikirim buat semua warga Sukapura semuanya, terutamanya mah buat biasa mah Teteh Neng anu cantik. Ah, makasih Teteh cantik. Ah, terima kasih kembali. Apanya ada perempuannya, masanya ganteng atau kakek Salim selamat pagi kakek. Ah, gening Teteh cantik kucen apanya ay kakek. Lagu nanti Megi Jet naon weh. Lagunya teh dah tadi tuh udah ada yang pulpi bagaikan kupu-kupu gitu. Tapi ya sudahlah untuk kakek apa sih yang enggak. Nanti lebih kasih lagu aja yang terlanjur basah ya sudah digejebur saja. Amar, selamat siang Amar. Siang Teteh cantik siang Mar. Tawis Manco lagu nama Cinta dan Air Mata dari Adela. Kita cari dulu lagunya Maria.

Rian, ari pawe lagi ngagas heula besok hidar rencana Bu. Lah siapkan barudak acis nasi yang saleur hejja rajanya da dijual di ojek cenah ieu. Kada bisi mangi budak kemar deui mang. Dasi emang gitu nama cina sepupu budak sok hayang akur woy ntar gue raya hiji cinta emang ada apa ngehulang gitu nah jadi emang salah salah. Selamat siang Ari Pewe, selamat siang juga buat Cep Robin. Siang Teo, siang lagunya lah Cinta dan Air Mata. Wassalam, aku di puncak asmara. Alah, kati puncak asmara sana. Selamat pagi Teh Ulfi yang baik. Selamat pagi juga nih buat siapa nih 7339 dari Simpang. Aduh, lagunya yang itu tuh udah gak ada lagu itu mah. Lagu dangdut aja ya. Lagu dangdut boleh silakan. Salam buat anak-anak. Juga tetap semangat LCS Dewi Tika Vera Dinda 7339. Siapa ini namanya? Ada namanya gak sih? Selamat

pagi aja Wargi. Sudah ada beberapa lagu yang sudah Opi siapin, yang sudah Anda pilih juga lewat chat WhatsAppnya di 081-2228-1101. Ya, silakan. Selamat mendengarkan.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya. 98,9 Sukapura FM.

Selamat siang wargi, sudah jam 10 kurang 2 menit. Saat sekarang ini Ulti di sini masih nemenin Anda semuanya siang hari ini wargi ya. Masih di Dangdut Siang 98,9 FM Radio Sokabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Beberapa lagu sudah Upi hadirkan, sudah Upi hidangkan sesuai dengan permintaan Anda gitu ya. Menunya sesuai dengan request. Iya, begitu. Selamat siang buat Bibi Cit. Hey, siang aku hadir. Aku tidak enak beteng cenah alungan lagunya Antara Nyaman dan Cinta. Spesial buat Teteh Ulna yang bertugas. Makasih. Ya tudah. Ya weh, kena kadu weh si Bibi mah. Kadu na teh terlalu buat tuh dah. Jutek enak deh yang si kena kencesnya. Bade enak wana sekia majian Estelar hek tambihan nu semalam gini inyat manca. Ada Ari PW, selamat pagi, selamat siang lagi. Mening teh ya 10 nu kemar teh cenah meh tareh beak. Keun ek siap-siap keur nemal inung. Tos siapnya dengan kata-kata yang sama gitu namanya. Ada 0197 hadir Cikalong. Saha ieu teh Cikalong. Selamat siang ya buat orang Cikalong 0197. Andri Dewo lagi selamat siang hatur nuhun teteh laguna katampi pisan kiat oyak oyagan cenah imit dihar nyanya. Kumaha atuh rek kitu panuju ngajait meureunna nuju duduk cengkat heula meureunnya Mang Andri Dewo. Oke, Salim nuhun teteh laguna asari hongkeun nguping lagu ieu teh cenah lagu wayahna. Nyanya, nyawa ya, nah gitu. Setelah nyurus berarasa, cara di perung agak-agak gejebur, woy gitu. Ya, kayaknya. Cep Robin. Anupis laguna teteh yang sangat meresap, cen aduh. Meresapi, atunya. Anungi meresapi, Cep Robin. Meresapi perah. Bicit gawean kami kumaha oh beras aduh kateuing kurang kadu eta teh. Jadi jadi rada oleng nih. Di kaduan deui gerahok ah. Mangke malin ka mangke meh lempeng ngobrasanana di. Nah atuh kat kos kakara ai bibi kakara kemari wae ngobras teh nih nya. Kakara itu kaos kakara wae ngobras nepikeun kagawean ka obras. Tapi kan emang harusnya diobras meureunannya. Diobras apa ka obras? Atau yang bukan seharusnya diobras tapi ka obras gitu. Ah. Berasok atuh hati-hati di jalan gerak ari nyupiran tuh lesok malaweng dar organing kaobras tuh pupung.

mabal cek si beda nya nonutan eta mah supirna nonutan metak mabal ge obrasana ari pewe kaduh hiji asupkeun kana kulkas keur pawangi ruangan teu dimakan da meh awet duh Bang Ari. Duh, Bang Ari PW, sok gitu ah. Ada 90, 9014, selamat siang. Dari Rido, RCP. Lagu Maggie Jetnya tadi sudah dua ya, masa dikeluarin lagi. Lagu yang lain boleh ya. Sok pilih lagi aja, lupa masih ada waktu buat Rido di RCP. Ngomong masih banyak waktu ya, soalnya tuh yang lainnya gitu toh. Ya, kalau sealbum diputerin semua mereka kumahat. Salam buat Teteh duluan, terima kasih. Spesial langsung buat semuanya. Nuhun kada hatur nuhun Teteh sama-sama. Rido RCP selamat pagi jelang siang. Walauku menangis darah. Amar hatur nuhun laguna Teteh cantik sami-sami mah. Kita pada kapasir angin, Mar. Cek si kakek tuh.

olah eta mang ari PWG tuh hiji sahulu cina gulunungan eta mda asupkeun kana kulkas teu dimakan ah cenah meh awet. Awet yang cangkang-cangkang na tuh mang kitu ya. Akrei kita kembali ke lagu selanjutnya. Lagunya masih yang sudah anda request tadi ya, di 081-222-8101.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Selamat siang, Wargi Satya. Masih di Dangdut Siang ya. Masih ada Wulfi di sini nemenin Anda semuanya. Sudah 26 menit tepat pukul 10 di siang hari ini. Dan lagu-lagu yang sudah Anda request sudah mulai diputar. Sudah tinggal beberapa di kita. Ya. Selamat siang buat Ujang Goni. Makasih lagunya Teteh Neng. Sama-sama. Ada 3405 juga selamat siang. Assalamualaikum siang Teteh. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Salam buat Teteh aja dan buat adik aku yang adik aku yang ada di Jepang, sehat selalu. Punten lagu Teteh dari Haji Roma, judulnya Masa Depan. Dari Encerit. Selamat siang Encerit. Momi Ersa, hai Teulna, hai Rujeng siang, siang abi oge aya ulunya. Nuju rada sibuk nyupir. Oh, paingan atuh ngiringan we laguna macan. Ah, salam buat semua pendengar Radio Sukapura. Spesial buat Teulna seorang. Terima kasih buat Momi Ersa. Selamat siang juga ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Iya, Wargi sudah mulai di penghujung acara di pagi jelang siang hari siang lah ya, udah siang sekarang. Tuh, dan lagu-lagu dangdut kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Tapi Upi nanti masih bakal nemenin Anda lagi ya. Masih di sini, masih di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Arena. Ditemenin sama Upi sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang nanti. Buat 2220. Selamat siang Teteh cantik, lagunya dong Sudah Tak Cinta. Makasih Teteh, sama-sama. Aduh bicit nuhun ah laguna. Jadi dong menyemol. Ada apa sih? Selamat siang. Assalamualaikum. Siang Teh Upi katingalin cenah. Namanya online badai moal kebagian ya pamiukeun lagu moal. Oh ya kieu. Kayak lagu Sunda babakal, tapi di awal kene geraho. Yang lagu naon gitu sugan si bibi makan seperti kasbon. Ya Wargi, nanti kita bakal kembali lagi untuk nemenin Anda ya, masih di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Arena. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini untuk acara selanjutnya ya. Selamat siang semuanya.

98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

Sampurasun ulajeng siang wargi sadaya dionawe ayanan masih kene manco dina galurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena simkuring Alpina Wili anu masih kene nyerengan wargi sadayana dina siang iya dina pidangan lagu-lagu Sunda warginya di nah dintan Jumaah iya dintan Jumaahnya kaping sabar teh kaping 28 Agustus 2020 genep ya. Kita yang sama teh hilap deh hari kita mau ngeprank hungkul. Kalau di sedena rumah lain non teh diputarkan lagu cina. Karena pernah paling sekadar ngobrol we mangganya diantos chat WhatsAppna ngalanggungan 08 1 2 2 2 8 1 1 0 1. So barang lagu nomor 100 sapi dangkan lagi. Terus yang saya agak sadayana tanya. Ayo ya bisa ada. Saya itu Bungsu Bandung. Ancam gantrong yang akan kalau lagu-lagu salah jengna mangga ngalangkungan 08 1 2 2 2 8 1 1 0. Lapungkur kantos tah tahun sebarahnya teteh Bungsu Bandung taya ke Radio Sukapura kadi ane denok teda sebarahnya hari teteh harus lami bapak panama pendak dah ulpil gaya berbeda untuk popotoan ada teteh isin ya. Lujang siang aku sadayana kau kandri dewa lujang siang. Assalamualaikum sampurasun teteh ulna. Waalaikumsalam rampes. Biasa saacan jumahan yang laguna telaga remis di kintun kanggo kasayana wae terkhusus kanggo teteh semangat dui karengse hatur mahon. Mangga sami-sami kau kandri dewa lujang siang. Amar ge lujang siang mar pami kadu kabagian kitu teh kasai teh ka apai kabagian atuh eta teh neng mah tu ka amar. Siang teteh siang menut laguna kita pitos jumaahnya diputar aya rangkulan salira ieu teh laguna teh mohon mangga di antos nyamarnya ke wartosan di web teh puter ayeuna kitu tah kana mah ku teteh neng diputerkeun ya. Hatur nuhun sateuacan mangga sami-sami mar lujang siang mar lujang siap-siap ada jumaahan. Dina dinten dia tabu 11.52 menitnya adan duhurna tabu 11.52 menit nyanten jam 12 kirang 8 menit sok matakna gesat gesut ti ayeuna ieu teh na tatos siang tos jam 11 oh 16 menit kirang langkung setengah jam deui lah geura araribak tararang dos sing sararengit angkat ka masjid dinten Jumaah ya. Oh bade munut lagu mangga kecan yang lagu heula anu

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Bener ujang siang wargi sadayana. Masih keneh di serangan kesim kuring tabuh 11.40 di nadangat ayuna. Turnohon kang wargi sadayana no pantos ngintungkin chat WhatsApp na dina siang iya warginya. Hai gak turang bacakan ayuna mah. Lujang siang angkabi bicit rakaji besi cenate sur siar tenepi-nepi ngawai ate cenah tu ayah sinyal har kemana tu cenah sinyalnya terus sagunabi tadi mudah-mudahan wainya ke puncit kan serta can angkat ke masjid gitu tu ayah gini iya apa ya ayah iya ngawai a sampurasun teteh rampes menurut kawinan ragaji besi teh spesial buat biasa we cenah teh ah etan nu gigireun nya. Mama Topan ogi lejeng siang Mama Topan hoyang laguna Bang Bara tadi laguna parantos geus diputarkeun aturan lejeng siang kalau ka Mama Topan. Atuh salajengna aya Andri Dewo hatur nuhun teteh kawihna sami-sami mangga hayu ayeuna mawa ngabring ka masjid cenah biasa nongkrong lah di jalan sama nyiapkeun dudud cenah ah iya mah pararantes ambu abah wilujeng siang naya di ranca jengkol terasun kana talak tilu neng ul udah bager udah bager tapi makan tenan wet sungkadu nyambu ah di ambu kali abah di ranca jengkol haturan wilujeng siang kalau ke ambu sarang abah di ranca jengkolnya mugi-mugi sehat-sehat sing sararehat sing para ranjang yuswanya. Salajeng nae Mamah Nur sampurasun teteh neng rampes wilujeng siang wilujeng siang wilujeng mancen tugas hatur nuhun laguna mojang Karawang cenah hatur nuhun teteh neng

0: Entonces na coba mai te ku tumari mawe mohon mangga ke antasnya.
1: Arek mungke
0: bibicit si ai dan emalan cenah lagu ai-aian alah. Sabari ngasuh tanya ai uy cenah gitu. Kan ai cing cerining sanes jelema nutungi atau emalan nya. Repeh untuk nemalan bawa tungi selama tetap budak tadi geruan kudu sumbang hare-hare kau maku jelma urang-urang kudu sumbang wajah hare-hare ya.

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hak saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu. 98,9 Suka Burung.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Wilujeng siang wargi sadayana, kawan-kawan Bu Abah, oke wilujeng siang hatur nuhun neng laguna mangga, sami-sami ambu wilujeng siang ya, wilujeng lolosan. Atau kawan-kawan Amar, oke wilujeng siang hadir deh, cana teh cantik, uiti masjid ngopi hideung. Oh, laguna cana lagu rangkulan saliranya, ader ke Amar sekedap deh nya. Hatur nuhun karena rojongan anak wargi wargi Satiano masih kene Satia Manco di Nagalurana 88,8 FM Radio Sukabara Karang Nunggal Genah Merenah Karena Dugikan Kadanget Iye Tos Tabuh 12 Senangkung 23 Menit masih kene Saratia hatur nuhun pisan katanya. Anak namanya nggak gabung oke hatur nuhun. Anak jangan nggak gabung wahai katanya mohon. Ayah kena waktu setiap ulpi ayah doikan kata bu hijinya ulpi yang rencangan lori sadayana kita. Gitu.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit. Ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

wargi ku margi parantos tenyaka pandai waktosna atuh mung dui ka diwayanya ulpi nyarengan wargi sadayana kalau ka Amar jeung siang katampil laguna cenah teh neng hatur nuhun sami-sami mah eneng kujang aya kene geura masih kelah diantos nya mohon ulpi nawili pamit atuh wargi hatur nuhun dina peratosanana sareng rojonganana insyaallah tepang di sanes waktos hapunten sok pilih aya bahasan kirang merenah jeung siang jeung lalason sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya lah.
3: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
4: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua

0: Mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
1: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak, ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
0: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
2: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi, 10 Juli silam, setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
3: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah Kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Endang Toyib. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub, mengungkapkan proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
4: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia, tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
2: Tindakan tegas diambil Bupati Subang, Renaldi Putra, dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
5: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
6: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
7: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum di Bendungan?
6: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. Yang nanda tangan.
8: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
6: Nah, terus kenapa jalan?
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
9: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
10: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada. Ada mau di hutan ataupun di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
9: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perum

0: Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
2: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, mengatakan data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
3: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November.
1: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
4: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
5: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
4: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ORG setia dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita setelah beberapa jam sebelumnya kita bersama tadi gitu maksudnya teh. Ayana bersama lagi Dewa ya. Untuk sore hari ini, seperti biasa, kita mengundang Anda untuk beramai-ramai. Beramai-ramai lagi. Bergabung bersama ya, melalui chat WA di 0812228101.

siapapun dimanapun yang lagi denger kita. Kita undang Anda lagi untuk beramai-ramai. Ramai-ramai naon, ramai. Iya, pelah pokoknya mengumpul di 0812228101.

Selamat sore, terima kasih ada Repa. Waalaikumsalam, hadir ngener-ngener Ekdio, ngener-ngener. Selamat sore Repa. Ari PW gaskeun selamat siang Erna, oyong lagu Angel ya. Angel 2 yeni Inka. Emang Angel ya suara hiji. Ya, selamat sore Erna, nyimak sampai sore. Andri Dewo sore gaskeun lagi nyapruk sambil ngopi. Kumatas ketemu titik permasalahan Nana, masalah status WhatsApp teh acan. Kudu pareneng-reneng ya. Man. Kudu pareneng bisa. Saya di awak maesek lah. Mamila Juni gaskeun laguna Kasita sampai. Majia sama sore laguna Gadis Manis Kalimantan. Salam para jahiter Ciseuti, gas terus spesial Amang, sehat selalu bareng keluarga. Amin. Oh. Meon pas rek ngawelu deui nya hujan si Amang ka dieu peuting mah. Asana bieu Jumatan teh geus rek asar deui, uing rek ngagoak keur dikir mah ngalenyap, rek katejos jarum rasan teh bade ngimpi nya. Tapi asa teh hees da sing hareong pangeras ka dengeran. Hees eta mah lah. Wildan selamat sore, Cynthia waalaikumsalam selamat sore, Makaila selamat sore, Jack hadir kembali, cuaca panas mentereng mata geriut karena sirah nih aslina, ay panas nawat nyerep. Tapi selamat siang Pandi Elina Sugilar, panas bulah diemang wat ngarep tiap komo jaga di kulon duu mata kudu bener hirup teh ah. Terus di Setiawan hadir ada tunduk gara-gara lalajo ide bisnis mang ya, tengah layapkan menang te ide bisnis nak. Wing ayang ide bisnis dan dengan tutorial lah ya, tutorial nu ade. Mahani selamat siang, kamana wae apa kabar, gue ingin harapan nambah dianto. Selamat siang Mahani. Lawas tilawas eta memahani ta angel heula lah angel ngan duka angel hiji duka angel dua eta pokana mah angel we bisi salah angelna saha dari teu milih angel.

Selamat sore Erna, Billy lepas ataupun dan lagunanya Firdaus hadir Jumat berkah. Oke. Acus gesiaran dewa. Ya sesono kalau kan lagu benci Neng Najia ya. Gaskeun paman, gaskeun. Marcila sore teh salami libur radiona mati ena di kawitan deh hadir di kaberes jarengan. Bagus. Hari PW hampir poho lagu Pia Palen judulna nu iya tapi inget dah ayo nama kebagian seperti mimpi ya. Matoha sore hadir Ma Adit sore nu sangat panas banget rekuma ayana kami ngaraboga nomor Kang Andi hah? Rek mentahela ka ki BMB nah mak itu boga nomor kami engko kamari teh WA anjeun kami. Adit oh dihapus ta teh dia dikirim ta aku kutu ta sok dikirimkeun ta nomorna input deui. Ngaran kontak nasing ilahar gerak. Kan keke penasaran pernah make non aplikasi get kontak kan? Eta nomor kami enu ngaranan kidalang ada keke saha eta cing. Enu lain makan ilahar ya Andi, Andi Sukapura, Mang Andi gitu. Iya saurang gerak. Bahasa eta nyobaan masangin aplikasi get kontak diasupkan nomor nu kami kekun bika ayana tecan apa saha eta nu ngaranan kontak kami wat kidalang pancen salah anu layana ilahar Andi kan Andi Sukapura atau Mang Andi gitu. Urang eta nepi ka ayeuna can anu ngaku eta saha anu nulis eta nana kidalang. Nyieun ngaran kota kami. Nurikum salam hadir sore tape ngaput nempo racin nempo budak cicing di materena ripuh pokana ulin ka jalan nulungan jelema aya teh CEO da jadi direktur asa waduh film tapi karena ke film sadewa. Hari waktu asa wadul. Waalaikum salam hadir bari ngapus. Rusdi Setiawan lalajo anu ternak meri bima. Ek handapna balong di belakang lele nyama nyamang sia untung dua kali lipat. Ngan kumaha mun semeri eta ngendog wae ek nu meuli kurang mah nya kudu dising sileuman mah megar eta eta. Mantak kudu dipikirkeun ti hulu nepi ka hilir teh. Rekumaha pasarna kudu ditentukeun heula. Rek saha nu ngamanfaatkeunana eta lamun ngenog terus. Marto hadir Jumat berkah. Ari peu mang karesep baheula lagu eta. Sok atuh. Erna nupis laguna repa leung kidalang daripada kidaus. Oh iya. Pakuin hadir batur mah loba nu make aplikasi kalkulator mang hanya buat yang tahu-tahu saja. Naon aplikasina cing sok? Yang nyobaan ngaran-ngaran urang. Ngaran kontak kami. Kau nu kami geus di Sisuyang, di Nyicuyang, da ngaran kontakna teh RT cing.

teman kang ora laki liar nu jago selingkuh ya amin. Aya aplikasi ini nya woy. Ulah dibacakan kita mau balik. Miun, wih ngaku memang naget kontak tewet ayah nu nulis garan cici. Semang aing curiga nunggu sebuah gaji kan salah nulis kontak wih.

0: cus, iya hari ini jeng aki-aki waktu keran di nomor heran bet status muncul. Allahu Akbar. Lain hari uing ditulis na kontak Andi naonnya badai acus 2 dahulu acus 2 aslina kontak nu kami nompak kontak nu acus na HP kami ngarana teh acus 2 teng hari acus hijina nu mana si acus sok.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Mama Rapa nyanyikan lagu nanti selamat sore. Eh, Mama Hani. Tuh kemana-mana mang, kemari langkinya teradio repot terus kapapatenan. Reka ipar ngantunkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Giring duka citanya. Jangan tersebut ngeping radio, mudah-mudahan mang si langkung sehat amin. Mayumna siang manco bari babro salam dari sopurusana nuju damel ngebubut ya wasambo sarang hania semangat madita toong bieu kami nyen status jugan muncul acan jan muncul heran ke orang pariksanya dan neneng kujang ikum salam sore mapatir sore hadir kawalu panas laguan ku denok noh. Pakuin tempo elemen ayah HP noloba aplikasi kalkulator wajib curiga. Aplikasi kalkulator tenan wae teu apa? Ari PW lain mang mani teu di aku ku teh cuyang ngaran Amang wat RT. Ari di Amang wat nyicuyangnya cek cek cek. Dino kami mah cuyang na Andi. Na kontak teh na ringaran Uing dino manehanana de si RT. si teteh neja, si kakak ngaran kontak kami teh bapak RT 04 hari si ade mah ya ngaranan kami teh biasa ayah gitu. Nah hari pas ningali dinu lanceuk nah dinu si teteh neja dan ngaran kontak kami teh bapak RT 04 doleh cintan aku ing Asapuara. Mapi Kris selamat siang hadir miun tabiona Facebook melong nunyen tau gejrot bade seger tapi mun urang nyen mah cadu mah jadi sia kuat jadi angin tahu aing mah diri unggeun. Kode waalaikumsalam hadir cuaca panas pol. Firdaus model jikan Uing mang ngaran Uing na HP na teh cuamiku cayang celalu.

Raisa Ajmia nyimak cuaca kawalu panas pol. Amar epok teh si RT teh cuyang menya. Duh kaena duka geus diganti duka acan. Nyeta mah kitu lamun aya kakeuheul ka kami geus sumurang marengna teh ganti ya, ngaran kontakna teh. Lamun keur murka teh sanga ganti ngaran kontak. Duh kaena duka geus diganti duka acan. Ya geus diganti acan. Terus di jikan mah ngaran kontak kot sayangku ek dilopean diganti we ku AA cu. Cing sok screenshot ru eta Rusdi. Cing sok screenshot ngaran pasangan masing-masing yang ningali eng. Eta Firdausnya nya. Neng screenshot ngaran HP ngaran kontak si AA ta. Pakuin bangga itu mang boga bapak pejabat tuh umurun. Da bapak RT 04 jangaran kontak uing dah habis budak. Maditnya nah uneng neja nyana ngaran kontak bapak na di bajeng RT 04 sagalana. Dan tiba heula meureun teh ngaran kontak bapak na teh kitu. Mak Adit paingan. Ngaran Mak Adit dina HP kami teh aya dua nomor, sangaran, pantes. Jadi moal muncul status gitu mah. Soalna aya nu nomor hiji 710 hiji 300 tah eta. Jadi kudu dihapus. Ya. Itu mau bijil kontaknya di kami, mau bijil SW-nya di kami. Soalnya itu tadi dua nomor sakontak itu dipisahkan. Jadi itu dihapus satu gambar. Cuyang nama kontak abi di acus naonnya buah nyirum sah. Cus, dengarana naon itu cus nunyi cuyang. Udah dong, udah diganti jadi naon cing sok ningali. Sekala sok celiweur gara-gara kontak kami teh cicing mah. Nu abi mah dina HP jikan namana teh Ayah Buladik. Waduh kebanggaan atuh ka salaki teh wat Ayah Buladik. Firdaus geus diganti ku uing mah ngrudet aing melongna. Jadi naon ngaran kontakna? Ane tadi na cuami ku cayang celalu. Amar ari eta nu ngaranan Sukapura 2 jeung Telkomsel saha? Ayalah mau dibeja-beja bisa jadi fitnah. Aya Andi 2 aja. Bukan Andi 2, Andi Sukapura 2. Cina emang Andi Sukapura nge WA yuk. Nau cina nyi atas mama can. Ini tema itu gue salah kira. Oh bakat mang Andi cina nyi huru cina. Ya rudat ya cina. Matak naik jadi punuh gerama ngarah-ngarah nanti bapak punuh ranca petir mau ama bisa ta dua teratas disematkan halus my wife my queen hebat ayo disematkan ngarah nge breo tajikan wing diripuk nuripuh masih paketu jenengaran kontak. Marta entamun kontak amang na HP uing amang Andi Sukapura da soalna ngaran Andi na loba ya Andi lancek uing aya Andi tukang heler eta halus pisakeun mang Andi Sukapura asa ulah aya dua we nyiwet pariksa bisa ya mang Andi Sukapura 2 kadek kur hiji nomor kami mah
disekah nu basa eta teh dilakonkeun tadi. Jeuna Mang Andi Sukapura ngawe a. Naon cenah nyi? Atas Mama Chan. Madi tanu ujungna 300 mah sok dipake ngisi pulsa, dipake WA 052 genep geus sangus. Oh. Nya tanu 300 mah berarti kudu dibuang. Ari PW ya eta nu uing maang suami cie. Hebatan make emot lope. Da kudu kitu lah. Nomor kontak si Inyi. Nomor kontak Ki Ari dina HP si Neng Dira suami. Pir Daud tadi ngaranan si Amang Kur Titik we unggu beri jamu oleh tau ge. Om Abol ngaran kontak Jikan dina HP Uing. Jikan deh gaya gamar lope. Mimitin mau olok Uing ge sayo ngaran Jikan. Eba ditelepon Pak Jikan si Amang. Dari menang Uing.

Karena kontak Jikan jangan HP Uing. Jikan, hega ayah gambar lope. Mimiti olok Uing. Saya ngaran Jikan, emang ditelepon mau Jikan mang. Heran aing. Nah, yang kudu herannya kan bae alus menang nyen pamajikan oge. Hai hai hai. Marton eueuh ku hiji ngaran Andi Sukapura mang, teu jiga nu diceritakeun ku Amang. Ulah benerna ge bisa sampaikeun. Acus ngaran kontak Jikan, ieu mah abah ka Om abah kan. Oh iya tah. Acus sang ngaran Andi Cuyang. Jikan ayah sih. Oh yang ngaran kontak kamu gera Elina AS. Ngaran kontak nyucu yang dina acus Elina AS anu kami Andi S. Oh iya ayang anu ayang nunyi ipah teh. Oi biasa Cerni, waalaikumsalam hari Cerni. Tong dina HP, ya ki ape ngaran kontak Cerni naon? Hari penu uing gemang menang Jikan sarua yang ngaranna HP teh. Oh, lain inisiatifnya.

Mbak Adit lain menit ngehnya nunyian ngaran kontak Andi Sukapura nanyakan nges emam sidik boleh itu selingkuh. Disangkana bener gitu kan. Marto entah ngaran kontak jikan doi ngemang kubeb ayo lope-lopean senyumang romantis ya kudu lah. Pak Queen ayah nungaranan kontak nasi pulan gitu mang. Bahasa itu mah ayah nyebutkan. CR nih ayah nama jadi mamah dihana nomor nu abi di nu a teh. Hari asalnya naon. Eta nuki abuang. Dina kontak ayah ngaranjikan sahajikan yang telepon. Bajikan uing har.

Benci Najia Marwian nanya ngake. Anggar rumah Adit mah heran nih. Teu temuncul SW-na teh. Tapi di Nanusukapura muncul.

diperpasikan ke Mang Andina buah mata ketemuncul gente cina tadi cek Adit mente tuh diperpasi ayo sebenernya curigaan tadi barusan ningalin nanti ayah dua nomor gitu ya. Tapi udah dihapus tapi anger tuh muncul bah Madit ah tuh naong kermatara naongan SW kami mbak lah. Ngarana

Eta Best Father Roche. Best Father hebat. Kampung rumahnya my wife. Nu abi ka punggur nomor si Aa nu aing. Eleh ku budak mun mang aya nu mah cintana. Kan bahaya tuh. Ari pok tengah ron si awat nu aing. Siaka buka ku budak pasti ki ape nelpon. Mama ya nu aing jeung nelpon. Martan tamur ngaran uing dina kontak jikan mah bos diamond jeuna mah. Beda baheula kungsi jualan diamond mun uing jadi dingaranan kontak kitu. Ah. Geuneh sing jadi doa. Sugan jadi bos. Madin teu ceuk Sede Adit teu dipripasi. Oh nya kunaon atuh? Nu kami kami nyen SD nu Adit eueuh nu Adit nyen SD nu kami eueuh belakeun tunggu jadi masalah kirim ke nu kitu ka Ma Adit SD na ka Amang langsung ame tulieur ada yang ditempo mah ku Amang nitu rame tingari CR nih eta ge digentosan mah teh ku budak sih mah. Berarti kena alus ya. Nyaetaan nga no nyaahen budakna. Ibadah jenomu ngaran bapak na hape si mamuat nu aing.

PR nih, saat terus gentos HP jadi error gitu nete. Madi tuhnya riuh lah piaranan status ngan asa sakti wari no batur arah yari Kang Andi au. Keke penasaran kan keke. Asli nada. Bisa gitu ya. Tapi nama Madi tunggu. Amar alimun meren ditinggali ku ama gak jelas kan ngesbuku tayar ditinggali naun itu. Mi Anjeli, assalamualaikum, selamat sore. Hadir, salam sedana warga Sukapura, makasih Mi Anjeli, selamat sore. Asar sore hari ini 15-11 menit ya. Nah, cukuplah. Ya, cukup jadi lagu terakhir ya. Nah, lagu ini jadi lagu terakhir, kita istirahat. Nanti kita ini lagi ya jam 16 ya. Selamat menanti waktu asar. Selamat menjalankan sholat asar pas waktunya tiba nanti jam 15 lebih 11 menit. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Brel, alhamdulillah ang buluan yang nama tempe dengan mahal kacang kedelai. Sabar, sabar. Rajin lagi, sabar ya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermatsel.
1: Leres para wargi. Cermatsel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermatsel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jelang.

Selamat sore. Goyang dangdut, hello dangdut lagu nanti. Marton masih ayah sip, Adin Uye sugantelin Amang nusiran tepeda asal lulus laguna. Cobi lagu atau puter cina lagu ya kun, ya kunan buat pirage lagu ya gampang jeung saya mah asal bicara soal lagu mah gaskeun pokona mah lah.

Selamat sore bre, ayah kene Amar masih setia, Mama Kaila hadir lagi gas ke Miss Un lain juga kumaha. Memang petir di siang hari bade pak cagur lagu-lagu bala majero maknana sanging rewas namun kisah iya lagu teh beda tu jeng do ayo not kicau kicau kicau mania kicau kicau. Mi Anjelin gas ke nyimak Susi hadir. Amar kemana kakeknya ang lirik ninggalian kadu konten. Oh. Dari jam 14 belum ada komen lagi tuh kakek. Tadi we waktu siaran pagi ada tuh. Teneneng kujang ayak kene bagus. 8046 hadir manu jeng sonten laguna janda 7 kali yo ya pohara. Buat janda 7 kali. Terus di Setiawan sayang lagu kumaha makan getahnya aku makan nangkanya. Nah, ini tuh teh. Sing balik terus di.

makan getahnya bahkan getahna kumaha. Oh, air mata perkawinan merenan. Anu orang makan angkanya aku makan getah nama.

Meon, ek teu jeruk kumaha itu lagu judul nama Gegedung Dage Wagodeg. Beda jeung nu ayeuna kicau, kicau mania. Anu aya nangkaan, anu aya nangkaan mah eta air mata perkawinan. Gas lagi asa heubeut dengan dagu lagu anu salah mencet suling dan beralasan koran. Nah, untuk itu judul, nah ini sok poho deh, nah untuk itu judul, sing poku gara judul, nah lah, ayo. Tak, iya, Rusdita. Anu orang makan nangkanya aku makan getah nama, asana.

Yang kagen teh Rusdi Setiawan, air mata perkawinan, ta Ti Mansur. Adi Dewo hentikan tangismu, asana tanya hentikan tangismu, judulna teh. Meon aralu seredna dibera lagu Hello Hello hanapun panggung kur jelma jabrik nangkup hari gua hanapun tangkal kopi batur jaya hati adin uye kabayang ceplak nangga gayem getah teki mangsur kala rapet biwir beda jeng nangkana rango yang suka ya nungucur ebit ya kan gitu ya. Tapi air mata kawinan memang nuaya ngalaguan nu ngalaguna teh engkus ya, engkus es mangsur Mang Jahidin, assalamualaikum, gimana kabarna Mang Jahidin, selamat sore. Wai cipoke kau ngalaguna dinding kaca Rusdi Setiawan tak iya bener watir kisana bener atau bohong gitu lagu lah terus Rusdi. Hari waktu bener atau bohong.

Bener apa bohongnya itu lagu? Amar onya lagu kena getahan teh angnya ya. Air mata perkawinan. Masih setia cetecun nebeng tinujikan saha ieu sebutkeun atuh ngaranna. Sebutkeun ngaranna mati jadi fitnah. Kodel masih nyimak Marton lagu baheula mah mengejar badai saking jero meureun sejarahna. Beda jeung lagu ayeuna teh kicau, kicau, kicau mania. Air udah Ari PW, oh Ari PW, kan? Tapi artis bagelama tuh ngaran lagi wat Mangsur S, beda jeng artis ayun, Harade ngaran lagi, naunjing sok artis ayun nak. Rusti Setiawan sok bayangkan lalakina tukang jahit, menangga gunuk-gunuk jeng bawen kawin pas kawin gitu, ya sok ceramah ayun atau ngadengin lagi atau ulah wat tempika didengekan ke lagu terus di. Wah serius terus dia malah aing mah. Ayo acungkan tanganmu untuk memperebutkan pulsa atau dana. Sudah siap ya, pulsa atau dana 20.000. Ngacung.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
0: 98,9 Sukabura FM.

7 kali nyangkakin yang minta tadi selama sore kita absen. Sekarang yang sudah siap untuk bertarung, tape ayah jumat barokah. Kan iya lamu Marton, Yuda Cikaret, Madoha, Amar, Adin Uye. No laguna nyanyangan bentuk model kumaha. Itu 7 kali ngejanda. Ari Dewo, Pak Queen, Acus, Ari PW, singa milik Nami, Manaila, Makaila, Mamila, Miun, tak ayah di dana. Ya. Kerbutuh, pokoknya mau kudu menang, uing wajiga kumah, soalnya ditamul ku amasok sing bisa.

Susi, Rusdi Setiawan, sok lah ngacungnya ge sedih, aing sedih kene cenah ku lagu ya kok ya si Rusdi enggak usah tong di pikiran. Oh. Pikiran anu ieu. Anu teu ngadar nangka. Alus ki Rusdi mah peka ya. Wildan, Ujo Gunung Sabeula 8092 siapa ya? Oh, Mama Neri ya. Jamil, Mil, Jager Mil. Ujang Goni, Mi Angelin, Breo, pulang ala cehelaang, ripu ira, beri hujan di Allah, sabar. Om Abo, beneran, terus dia tahu lagu dengan lain Mangsur, nukatipun om baturan, baturan anak curhat kamang Mangsur. Kadengin ku Mangsur, dijen lagu, dah bawa macan usum, eh, ayo mati gitu, ke, karti temang, ente. Cynthia, Jack, Nuri, Kodel, Manur, Gasken, oke. 20 ribu yang pertama, siap-siap. Sing hade, Mion. Sing bisa ngajawab, Mion. Jamil, alhamdulillah, pangasakan syukur itu. Mil, ikilah, tuh, uing ulin ke ditunya, hayang kecur. Uing, aduh, hayang kecur penetean. Niat, jeng niat. Siap, pertanyaannya simak baik-baik tata rucingan. Bulet. Pertanyaannya teh bulet. Aya warnaan. Genut. Tapi mun hitut jadi begung. Naon? Sok. Bulet. Aya warnaan. Genut ya. Mun hitut jadi begung. Naon?

Dari 26 nu ngajawab, ukur sabara urang anu salah. Anu salah teh Kerusdi ngajawab banjero. Ngajawab kodel, ngajawab tabung gas. Aya tape liur, aya tape. Jawaban teh balon. Balon. Jawabanana teh. Jawabannya balon. Ya, anu bener Om Abol, kop 20.000 tah. Lain bener maksudnya teh bener ka BOG dan salah mah gertiluan. Ya. Om Abol 20.000 sok kayak di kanan naon kan rek dana rek pulsa. Ya. Rata-rata ge ngajawab bisa daena bener da. Ya. Cuman paling cepat Om Abol sok 20.000. Ya. Rek dana rek pulsa terserah. Ya. Kan bisa mun bisa mah dana lah ngara jejeg aing pulsa mah kudu ngaleuwihan 1.000. Si Rusdi ngajawab banjero deh. Tong aya mikiran lagu gara Rusdi. Ya, Rusdi mah tegang kena lagu. Iki miun ngajawab naon miun. Acus bener kabeh ge tah. Ukur kita pe tah. Kita pe mah liur. Ya. Hari jeung sedih mah teu fokus teu mang uing di jeneh. Om Abon non mang hayang pulsa listrik uing geus nit-nitan. Sok tenan naon kirimkeun tokenna kirimkeun tokenna. Kirimkeun ID PLN-na. Tenan naon kabeh listrik ge sok. Yeuda cikaret kabeh miun babari teuing soal teh nu teuas. Tape balon hitut ya. Kita pelieren ya. Pakuin oream ngadebatna geda loban benerna. Rata-rata bener kursi Rusdi jeung kodel. Ya. Ulah dipikiran lagu mah bisi begung Rusdi. Kacida ya. Giliran bener kapiolaan nyadin uye sabar. Sabar, sabar, sabar. Oke bro, sabar. Sok Om Abol kirim kena lah ID PLN aja. Hentikan tangismu lagu pilihannya Ki Satri teh Rusdi Andri Dewo.

Apa boleh nyangakin ya, tokennya tinggal nge-input lah. Lagunya sok lah, bakal fokus di beda lagu ya, sok nyangakin ya, apa boleh ya, tatinya cuyang, token 20.000. Kumamun di beda lagunya siapa, miun, nyarek kuat, miun. Mungkin siapa masalahnya kuduan itu aspisan, dicen mangi masalahnya standar lah. Terus di nyesok kayak nama fokus lah, rada cager sedihnya. So kudu atau jangan terlalu larut ya, dalam kesedihan mikiran lagu. Ya. Pertanyaan berikutnya, 20.000 yang kedua, ya, dana pulsa token dan pindah tambahan, ya, dana pulsa token terserah. Asal lah duit cash malah kudungan dergen jauh. Apa ya? Apa yang menyebabkan cewek jelek bisa menarik di hadapan cowok ganteng? Gas ke? Apa yang menyebabkan cewek jelek bisa menarik di hadapan?

0: Daud.
1: Wah, serius ya mata Nining Kujang karena kesolehannya. Markon, Marton, Tamang, Mi Angelin, Bager, Ma Aira karena rendah hatinya, Jamil karena kaya, Tape di talian ku Tamang jadi ditarik, Susi ketulusan, Yuda Cikaret baik pada jawaban nama karena tangannya. Madoha, apa yang menyebabkan cewek jelek bisa menarik di hadapan

mapain kimiun itu naon mana kejawaban kimiun. Dituntun tangana tuh. Iya seperti itulah. Pak Queen ke lomba tarik tambang tangannya. Adino ya karena banyak pulus. Lah aing tetari jingan wali. Aing aja. Miun. Karena semua manusia itu sama, hanya Allah yang dapat rubah takdir. Tauhid. Tauhid. Gimion. Jeng tumben. Tumben protes. Tumben gimion protes. Karena semua manusia itu sama, hanya Allah yang dapat berubah takdir. Tauhid dia menjerah. Lain juga protes Kimiun. Pasti akan ini. Dana mang, nonton tujuh yang siap. Ya. Kalian kirim malanya.

Makailah gagal dewa emang sabar. Ini siapa yang dihapus? Enggak usah dihapus, kirim-kirim aja naon itu mungkin dihapus. Rusdi Sewan juara katilu kenal anu penting mah kajuaraan keneh ceuk. Andi Dewo telat deui wae lah. Nu hese lamang aing rada ngesang cenah ka meh rada ngesang kagok. Yah nu bari kitu merenah teu cepet geuningan. Amar bener tauhid ya mah. Martan jero jaban Kimiun emang buan turunan mama ajengan Kimiun mah. Miun kagok nauhid aing malah hayang abdas. Udah terpikir na lila. Pengen lila Kimiun. Pengen lila Kimiun. Adin oye tara kulungan aing narik nage suku tungtung suku lahur oye amang masa antar. Tapi ada Islam na kimi ono jero jam na kita tauhid beda balad omama hus wajib gitu. Aje lah kan yang sami on kau sekarang ulangan sekolah agama sama aje. Madoh atas masuk ang nun teh cuyang nun amang sami-saminya soknya kagen sing mangpaatnya sing mangpaat barokah.

0: Pertanyaan berikutnya. Rusti Siawan jago kuro ya Simeon mah ya tapalun ya. Tepi rasa ante tepi ngarudat ke aing jaban leungeun ka bae ge bukan leungeun daya ate. Pak Amar pengen Abdasul lah Kimiun aja. Ya terakhir ya, terakhir ya, ya. Jadi sebelum kita pamit ya. Sapi apa yang bisa beranak tiga sekaligus? Gaskeun. Sapi apa yang bisa beranak tiga sekaligus? Sapi apa yang bisa beranak tiga sekaligus? Jawabannya adalah sapi bikang Amar. Sapi bikang atau sapi betina atau sapi cewek. Amar, Cynthia, Paal, bener dah. Ya. Tape ge bener, Adin Uye bener. Nah, Om Abol mah sapi kembar. Kayak kumah konsep. Nah, Abol sapi kembar itu. Oh, pedah tilu ngalahirkeun anak. Sapi bikang atau sapi betina rek 2 rek 3 rek 4 oke okay, da mah mungkin sapi jalur neuh. Sapi bikang acus Pak Queen bener ya. Miun sapi yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Gustauhid. Sapi bikang miun bikang. Sapi bikang anu bisa reuneuh mah anakna rek 2 rek 3 rek 4 rek 5 oge. Kumaha takdir ti Gusti eta mah? Kare.
1: Sapi yang mendapatkan keajaiban.
0: Dan maksudnya betina mang, nah jadi kita kadinya.

0: Adi nu yakin cuma ayah nama Arab dah selar ngejawab. Biarkan
1: saja menderita.
0: Tapi jeruk mion.

Eta mah terserah anak nama rek 2 ke rek 3 ke rek 4 ke. Kita pasti. Yuda cikaret Mang Miun tauhid dewa Miun da anger tuh anak 3 ti keajaiban Mang. Jarang paling 2. Kayak teteh bisa gitu naon. Sapi bikang heuh. Arek hiji, arek dua, arek tilu, ya anger, ya. Anger. Ya. Sapi, sapi naon, namun misalkan pertanyaan teh, sapi, sapi apa yang bisa beranak opat sekaligus kan anger, sapi bikang, ya, ya kan? Gening sekaligus, mang sekaligus kumeh. Di alam nyata ya tuh sapi nu tilu atau dua, jarang kan? Atau ulah ku kakek cokup pertanyaan. Eta mah terserah cek uing ge lahiran mah rek 3 rek 4 rek 5 ge nu penting mah sapi bikang. Beda ge sahadas ge si Miun. Lain hudu deui ieu. Miun manya jalu anakan atuh sakadaek aing coba. Nasib kita. Teu naon atuh lain tulis kitu. Geus jawabanna mah simpel, sapi bikang. Tapi masih ke 17 ge. Kumaha sapi Miun?

0: terus dinya datelajin ngarang amang mah ngarang kumaha. Nah make ngarang ari sapi anu sok ngalahirkeun sapi naon? Sapi bikang kan? Eta mah anakna mah terserah rek hiji rek dua rek tilu rek opat rek lima oge. Okay. Om Abo, bener ketang un jawaban teh. Ngan moal kana kekecrek ai dina kuis kieu.
1: Tidurlah anakku, tidurlah istri.
0: Terus istian mantan paraji sapi urang teh teu apa mah. Sabodo rek paraji muning oge. Teu asup ka uing mah. Anger sapi bikang. Acu cacak simiun abdas heula nu bener komo uing anu bolokot ku dosa. Maafkan hambu ya Allah. Nuhun sapi terus ngelahirkeun tilu. Udah kita aturkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Nyi Cuyang nuhun nuhun hadiahna semoga bisa segera terganti ya, bisa manfaat barokah pokok namanya uang yang sudah dikeluarkan untuk kuis mingguan kita Jumat Berkah. Hatur nuhun sakai deui, semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat sore, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai marak kebakaran di Priangan Timur, pemukiman, TPA sampah hingga pasar tradisional terbakar. Kemarau berlangsung, BPBD Ciamis catat 11 titik karhutla akibat kelalaian warga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Gelombang musibah kebakaran marak melanda kawasan Priangan Timur sepanjang pekan ini. Peristiwa kebakaran terjadi secara beruntun mulai dari dua unit rumah warga di Taman Sari, Kota Tasikmalaya, penanganan maraton 5 hektar lahan TPA Nangkaleah di Kabupaten Tasikmalaya hingga kebakaran pasar tradisional di Kabupaten Garut. Dua rumah warga di Jalan Rahayu, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya terbakar Kamis 27 Agustus sekira jam 11 siang. Api menjalar sangat cepat dan merusak dua unit rumah warga hingga mengalami kerusakan berat. Seorang saksi mata, tetangga korban mengisahkan, terdengar suara letupan dari arah depan rumah. Setelah dicek, salah satu rumah sudah terbakar dan apinya cepat sekali merambat ke rumah di sebelahnya. Petugas Damkar Kota Tasikmalaya yang menerima laporan jam 11:30 siang, langsung bergerak ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya jam 1:30 siang. Hingga kini, penyebab pasti munculnya titik api di Taman Sari masih dalam proses penyelidikan. Sementara, pemadaman TPA Nangkale Ciorai di Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung maraton sejak Rabu dini hari, akhirnya resmi selesai ditangani petugas gabungan pada Kamis 27 Agustus sore. Kobaran api membakar sekitar 5 hektar dari total 10 hektar area tumpukan sampah dan sempat merembet ke lahan sekitarnya. Kepala UPTD Damkar Kabupaten Tasikmalaya Agustoni mengindikasikan titik api diduga berasal dari reaksi limbah baterai bekas yang terpapar suhu panas di dalam tumpukan sampah hingga memicu timbulnya gas metana dan percikan api.
4: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Di Kabupaten Garut, musibah kebakaran membakar area pasar Andir di Kecamatan Bayongbong pada Rabu 27 Agustus malam. Kobaran api yang membumbung tinggi di tengah hembusan angin kencang membuat warga dan pedagang panik menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebanyak 5 kios ludes terbakar dan 2 kios lainnya terdampak dengan perkiraan kerugian mencapai Rp250 juta. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko menjelaskan, kebakaran mulai jam 10 malam berhasil dipadamkan 1 jam lebih oleh 7 unit damkar dan water supply. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam rangkaian peristiwa ini, sementara dugaan penyebab kebakaran di Pasar Andir dipicu oleh korsleting listrik.
5: Ini yang kebakar 5 unit kios, yang terdampak 2 unit. Syukur Alhamdulillah kami bisa menangani tidak meluas, dan kami menangani ini gabungan. Jadi dari damkar kami menurunkan 3 unit, dari BPBD 1 unit, dari pos Cikajang 1 unit, pos kota 1 unit. Jadi seluruh dari damkar ada 5 unit, ditambah BPBD 1, dari Kodim 1 unit. Jadi yang kami turunkan penanganan ini adalah 7 unit gabungan.
3: Maraknya insiden kebakaran di Priangan Timur menjadi imbauan penting bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan bahaya kebakaran. Masih informasi dari Garut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Garut memusnahkan

0: karena perubahan elemen data gitu. Sebagian masyarakat tuh ada yang KTP-nya sudah jelek, ini minta diganti yang baru. Jadi KTP yang rusaknya, yang lama kita tarik. Jadi ini KTP bekas yang ditarik dari warga. Ada 2.316 keping, Pak, rusak. Kemudian KTP bekas yang kena perubahan elemen data, 11.533 keping.
1: Berarti ya, untuk seluruh
0: seluruhannya, 13.849 keping.
2: Dari total belasan ribu keping fisik yang dimusnahkan, sebanyak 2.316 keping merupakan KTP rusak dengan kondisi buram atau tidak layak pakai. Sementara mayoritas sisanya, yakni sebanyak 11.533 keping, berasal dari KTP warga yang mengalami pembaruan elemen data seperti perubahan alamat hingga status perkawinan. Efran Brando menegaskan, penarikan hingga pemusnahan fisik KTP elektronik lama ini juga merupakan instruksi teknis langsung dari Kementerian Dalam Negeri demi menjamin tertib administrasi.
0: Supaya untuk keamanan data, untuk menghindari penyalahgunaan dokumen gitu.
1: Berarti itu harapannya, Pak?
0: Ya, ya, jadi sebagai bagian dari amanat Kemendagri kan, untuk menjaga dokumen supaya tidak disalahgunakan, perintahnya dimusnahkan gitu.
2: Melalui pemusnahan ini, Disdukcapil Garut mengimbau warga yang mengajukan penggantian KTP baru untuk selalu menyerahkan fisik KTP lama kepada petugas demi keamanan data pribadi masyarakat.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini. Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
3: Ada 11 titik dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada, mau di hutan ataupun di, bukan di hutan, di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar. Kemudian tidak buang sampah, puntung rokok sembarangan, kemudian tidak main-main lah.
2: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang

0: membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang. www.radio.pr98.9
6: Sukabura.
7: Keur naon, Ceung?
8: Iya, keur Facebookan, Dek.
7: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
7: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
8: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
7: Naon, Ceung?
8: Cermat Sel.
9: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم。 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

الله أكبر.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: yang bisa pergi ke Bali.
1: Cepat keluar, bebas.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki." Kitab Tahiful Uqul.

رأيتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأنا

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

Kena merah. Ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Surapura di manapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kalau sehat ya. Kenapa? Ada yang lagi gak sehat? Kalau gitu semoga lekas sembuh ya. Kenapa? Ada yang lagi bokek. Tenang, nanti juga diisi lagi dompetnya sama Allah ya.

Okay, warga Singapura gimana nih? Udah digedor-gedor sama lagunya Kotak, lagunya Hindia, Drive sama For Revenge ya. Mestinya sih udah makin semangat ya untuk bangun, untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Kalau masih males sih, kayaknya butuh asupan yang lain deh ya. Seperti misalnya secangkir kopi yang dihidangkan oleh orang tercinta. Atau mungkin ditambah lalawuhnya gitu ya. Kalau cuma disuguhin lagu ya mungkin tidak memberikan apa ya, asupan energi yang berarti gitu ya. Kan kalau yang benar-benar jadi energi ya yang masuk ke dalam perut ya. Nanti diolah jadi energi oleh tubuh gitu ya, biar punya kekuatan ya untuk menjemput rezeki gitu di pagi hari ini ya. Sinar matahari sudah keluar tuh wargi Sukapura ya. Biasanya pagi-pagi setengah tujuh teh halenghem alem gitu ya. Sekarang udah ada sinar matahari memancar begitu wargi ya. Semoga binar matahari di pagi hari ini secerah binar mata Anda juga. Aduh, selamat pagi ya buat semuanya. Selamat beraktivitas dengan ya rutinitasnya masing-masing ya. Kalau pagi hari mungkin gak jauh-jauh lah ya dari ya, kalau ibu-ibu ya dari nyuci piring, lagi nyuci baju, masak-masak begitu ya, sesapu, ngepel ya, semacam itulah ya. Bapak-bapaknya insyaallah sama juga bantuin istrinya masing-masing ya. Istrinya masing-masing lah, masa bantuin istri tetangga. Ya kan gak mungkin ya. Iya, bahu-membahu bergotong royong gitu ya, biar kerjaannya cepat kelar gitu. Kan itu teh pengamalan Pancasila, sila yang keberapa kalau bergotong royong? Iya, kalau bergotong royong maksudnya sila keberapa sih? Sila kedua apa kelima ya? Apa sila ketiga? Emang paling bingung kalau apa namanya, kalau waktu sekolah dulu atau nemenin anak-anak belajar sekarang gitu ya, soalnya tentang pengamalan Pancasila gitu, karena beda-beda tipis gitu kan ya. Iya teh, jawaban nanti sila kedua apa sila kelima ya gitu. Apa yang mana? Kalau yang sila pertama mah kan sok kelihatannya gitu, pokoknya yang berhubungan dengan ketuhanan ya, atau pasti we jawaban nanti sila pertama gitu, ketuhanan yang maha esa. Cuma kalau yang lain-lain sok rada beda-beda tipis, sok rada bingung ya, sila kedua apa sila kelima apa sila katilu gitu. Kalau sila yang keopat mah ya rada mending lah sama sila kesatu gitunya, agak menonjol perbedaannya teh. Kalau sila keempat kan yang berkaitan dengan musyawarah gitu kan ya. Kenapa pagi-pagi jadi ngomongin Pancasila ya? Ya itu mengamalkan Pancasila ya. Bapak-bapak yang bantuin istri-istrinya itu juga pengamalan Pancasila sebetulnya. Ya kan, bergotong royong merupakan bagian dari apa ya namanya, pengamalan Pancasila juga gitu wargi Sukapura ya. Gimana Indra Dogar? Nuju, cina nuju beberes. Ya, beberes olangan ya. Udah berjauhan kan ini mah LDM-an kan kalau Indra Dogar mah ya. Ya, salam cina kangge mamah Wiwin tercinta tuh. Ya, ya. Selamat pagi buat Indra Dogar yang lagi beberes cemungut ya. Selamat pagi juga buat Mang Igo. Mang Igo pagi-pagi ngirimnya teh ngirim
stiker gara Mang Igo mah oke, cina gitu. Apanya yang oke, Mang Igo? Kayak ini aja, kayak jargonnya TV swasta. Oke, selamat pagi ya buat Mang Igo, dan selamat pagi juga buat Mama Ai di Cipoke, kemudian ada Dinda juga. Nging nyebat-nyebat boke cenah teteh sok rada tarik akhir bulan teh cenah rieutna. Tenang, udah tanggal 29 kok sekarang, bentar lagi awal bulan. Akhir bulan dipusingkan dengan bokeh, senang kata Dinda teh awal bulan. Iya, dipusingkan dengan tagihan nanti teh. Kayak gitu weh, terus ya hidup deh ya. Abis bulan ini masuk bulan yang baru teh disampakeun bayar nungkul, bayar listrik, bayar BPJS gitu nya, bayar wifi, bayar nandai, bayar ke sekolah. Jadi kayak gak habis-habisnya memang Dinda. Setelah akhir bulan terbitlah tagihan-tagihan baru. Ya begitu terus aja sepanjang kita hidup ya. Tapi insya Allah segalanya jadi ladang pahala insya Allah ya. Udah kalau hidup kita cuma buat ngejar uang mah apa atuh dah, ari uang mah teu pernah bener-bener ada dalam pegangan kan. Udah dicari hese-hese picunan deui hayo we gitu. Jadi memang benar harus meluruskan niat teh ya, ya kita teh ya, hidup bukan untuk mencari uang tapi iya ada yang lebih dari itu ya. Kalau para bapak nyemerenan mencari nafkah demi menunaikan kewajiban terhadap keluarga gitunya, kan itu teh kewajiban perintah Allah. Kalau istri-istri yang harus bekerja juga ya, itu bisa jadi dalang pahala juga. Dan meskipun tidak ada kewajiban menafkahi, kan kita bisa memanfaatkan penghasilan kita buat bersedekah buat keluarga. Iya kan, ya kan? Iya, jadi insya Allah segala kepusing kita, keriut kita Dinda jadi ladang pahala. Asal luruskan aja niatnya ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meluruskan niat ya. Bukan cuma hidup mengejar uang. Riut kalau harus mengejar uang mah. Da gitu, uang mah teralami-lami teuing dina dampal panangan teh sok gerak. Karawasnya ku paalnya. Karawas kan ku paalnya. Hari ini bayaran tahu-tahu udah molohok aja. Nah, baru santai asa reak keneh gitunya lembaran beureum teh. Tiba-tiba udah tinggal selembar aja lagi gitunya. Kata Pak Al cina apa mitos tanggal tua sok ingat Karaden Ajeng Kartini cina teh abi mah habis gelap terbitlah terang. Datang tanggal tua akan datang tanggal muda. Iya, masalahnya tanggal muda itu selalu dibarengi dengan tagihan-tagihan Pak Al. Jadi sebetulnya gak pernah benar-benar terang juga sih. Iya, tapi mari kita hadapi dengan senyuman ya. Hadapi dengan senyuman, gitu kata dewa juga. Ya, pagi buat Kang Ades. Aduh, Kang Ades juga sama lagi deg-degan ya Kang Adesnya. Memasuki bulan yang baru sebentar lagi. Ingat karena jatuh tempo cuna Kang Ades mah. Pagi Kang Ades. Pagi juga buat Reval. Ae. Naon atuh Reval da mah bisa muter video da kumah. Ih ya Allah. Teka mah bisa, enggak bisa muter kalau ngirimnya ke sini. Naon atuh geura. Ceritakeun we eusi videona naon. Iya, harus dideskripsikan ya ini teh eusi videona teh naon. Enggak bisa diputer.
nanti jadi kedengeran kemana-mana atuh merenang. Ya begitu ya. Inti nama mau tanggal tua, mau tanggal muda ya. Inti nama harus launching, harus tetap semangat seperti kata Bondan Prakoso and Fade to Black.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, ayo ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.